Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kwa mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.